0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Pulau.

Selamat pagi teman terbaik Bro 2 FM, apa kabar untuk pagi hari ini dengan cuaca yang cerah banget untuk melengkapi segala aktivitas di hari ini dengan penuh semangat. Hai, saya kembali temani kamu ya pagi hari ini. Apa kabar? Sehat selalu ya buat kamu yang masih tetap semangat untuk menjalani segala rutinitas, baik itu di instansi perkantoran dan juga di pasar tual, pasar langgur, atau juga di tempat-tempat keramaian di pagi hari ini. Ya, biasanya pagi hari ini semuanya pada serba sibuk ya dengan segala aktivitas. Teman terbaik, ada satu informasi atau beberapa plan informasi pagi ini yang pasti akan saya temani untuk teman terbaik hari ini. Teman terbaik, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan, daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Berikutnya lagi teman terbaik, jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Penggerakan pun dilakukan bertahap ya dalam 3 trip pada jam 7.00 dan juga pada jam 11.30 hingga jam 16.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asyagaf mengatakan seluruh jemaah kini telah berada di Mekah, mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Tema terbaik ruang kedatangan internasional Terminal 13 Terminal 3 Soekarno-Hatta dipenuhi tangis haru keluarga relawan global Sumut Flotilla. Pada Minggu sore, bendera Palestina berkibar berdampingan bersama buket bunga putih dan poster dukungan memenuhi area terminal bandara. Di antara kerumunan keluarga, sebuah poster bertuliskan Habi Herman pahlawanku tampak berdiri paling depan sore itu. Tulisan sederhana itu seolah menjadi penanda kerinduan panjang keluarga menunggu kepulangan relawan dari perjalanan kemanusiaan. Satu persatu, relawan akhirnya keluar melewati pintu kedatangan internasional dengan langkah perlahan dan wajah kelelahan. Pelukan hangat, keluarga langsung pecah di tengah kepadatan awak media dan relawan kemanusiaan yang hadir. Teman terbaik, itulah beberapa dari informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selamat pagi buat kamu masih dengan beragam informasi yang bermanfaat yang dapat saya temani kamu di hari ini. Hari ini Selasa 26 Mei 2026.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Baru saja lagunya dari Gila dan juga Fabio, ada Harvel Mahalaholo featuring Karimata dan juga Mahalini. Empat lagu yang baru saja temani kamu di pagi ini. Semoga terhibur. Teman terbaik, ada satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang wilayah Pulau Batang 2, Kota Ternate. Ya, Maluku Utara di hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026 atau dini hari. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto mengatakan gempa terjadi pada jam 3 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Episenter gempa ini berada di koordinat 1,13 derajat lintan utara dan 126,20 derajat bujur timur atau di laut dan sekitar 124 km arah tenggara Bintung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 25 km. BMKG menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal akibat aktivitas peseran di lempeng Laut Maluku. Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa ini memiliki mekanisme penggerak geser atau strike slip. Ya, getaran dirasakan pun di sejumlah wilayah ya, seperti Ternate, Manado, Bitung, Minahasa Utara, ada Boloang, Mongodo Timur, Tomohon, hingga Tondano dengan intensitas 3. Dan pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata dalam rumah seperti ada truk yang melintas. Itu satu informasi ya, di mana gempa berkekuatan 5,5 magnitudo ya, yang guncang Batang 2 getaran dirasakan pun hingga Ternate. Oke, Andin, bahagia di ujung jalan di sana, menantikan engkau di hari yang ini.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Masih setia dengan pilihan lagu informasi di pagi hari ini. Dan sudah menit 46 jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, nanti ya tepatnya di jam 10.00 kita akan bersama lagi dengan pilihan acara selanjutnya. Teman terbaik, hari Arafah menjadi salah satu momen paling mulia bagi umat Islam. Apalagi untuk menjelang Hari Raya Idul Adha, setiap tahunnya hari tersebut ini jatuh setiap tanggal 9 Zulhijjah ya, dan tahun ini jatuh pada hari Selasa 26 Mei 2026. Bagi jemaah haji, hari Arafah menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara umat Islam lain dianjurkan memperbanyak ibadah seperti puasa, doa, zikir, dan istighfar. Ya, teman terbaik, mengutip laman Majelis Ulama Indonesia, hari Arafah memiliki kedudukan istimewa karena berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah turunnya ayat tentang penyempurnaan agama Islam kepada Nabi Muhammad. Iya. Dan teman terbaik ya, itulah kita makna kemuliaan hari Arafah bagi umat Islam, teman terbaik. Kita masih dengan ya pilihan lagu untuk kamu di pagi ini juga. Saya akan lengkapi sedikit dengan lagu liburan hingga jam 10.00 akan dengan pilihan acara selanjutnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertangga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

0: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Selamat pagi buat kamu, masih tetap semangat untuk pagi hari ini. Dan sudah menit ke 7 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Oke, buat kamu yang punya hari spesial di tanggal hari ini, yang punya hari ulang tahun dan juga yang punya hari perkawinan, selamat merayakan ya bersama keluarga ya, maupun orang-orang terdekat kamu di tempat-tempat kerja. Oke, teman terbaik, pagi ini juga buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas yang menggunakan kendaraan. Ya, lebih khusus ya kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di pagi ini selalu tetap waspada mengendarai kendaraan, di pagi ini selalu tetap konsisten ya saat berkendaraan, apalagi buat kamu yang lalai menggunakan helm. Jauh dekat yang Anda tempuh, selalu gunakan helm. Helm ini sangat bermanfaat buat kamu ya, apalagi dalam keselamatan dalam mengemudi. Iya teman terbaik. Oke teman terbaik, perayaan Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memiliki tradisi khas ya yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang ini. Ya, setiap daerah yang pastinya menghadirkan cara-cara yang berbeda-beda dalam menyambut Idul Adha teman terbaik. Tradisi tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Seperti apa teman terbaik ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah di Indonesia, syarat dan makna dan budayanya. Nanti kita akan mengulas sedikit ya buat kamu, seperti apa tradisi yang ada di Indonesia di berbagai daerah. Kita break dulu dengan pilihan lagu untuk kamu di pagi ini. Semoga terhibur ya, selalu tetap semangat buat kamu yang ada di SPB Virtual, SPB Ulanggur. Semangat ya untuk mengantri, mengisi BBM di tempat kendaraan kamu. Oke, Aras Buang untuk kamu. Kirentin Love untuk di pagi hari ini.
1: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harus semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kam saya mau diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya
4: kalian
3: bisa
4: jelas. Kalian
3: pasti
4: pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk ke

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia, syarat makna dan budaya teman terbaik. Ya, kita lihat dari Aceh, yaitu Meugang. Di Aceh ini masyarakat mengenai tradisi Meugang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Itu di Aceh ya teman terbaik. Ada juga di Yogyakarta, grebek gunungan. Sementara itu masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi grebek gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Iya, kalau di Pasuruan, Maten Sapi ya, ini Jawa Timur ya teman terbaik, terdapat tradisi Maten Sapi yang cukup unik. Hewan kurban dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha teman terbaik. Ada beberapa juga ya daerah yang pasti akan saya berbagi buat kamu, di mana ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia, syarat makna dan budaya.

0: Iya, dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah ah capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak enggak?
2: Enak banget.
1: Seger enggak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh.
1: Iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu.
1: Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia. Ya, mulai dari Pasuruan yaitu Matin Sapi ya, dan juga Yogyakarta ke Pregunungan, dan di Aceh Mewugan teman terbaik. Ya, kali ini di Banyuwangi, Mepe Kasur. Masyarakat Banyuwangi juga memiliki tradisi khas yang bernama Mepe Kasur. Warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Tradisi tersebut dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk. Kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Kalau di Madura, namanya Toron dan Nyalasi. Di Madura ini, tradisi Toron dan Nyalasi ini masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha. Para perantau biasanya berpulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan bersiarah ke makam leluhur. Iya, momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Tradisi siarah juga menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kalau di Bali, yaitu ngejot. Sementara di Bali, masyarakat muslim menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Tradisi ini menjadi simbol toleransi ya, dan keharmonisan antara umat beragama. Tradisi ngejot ini sendiri sudah berjalan turun-temurun ya, hingga sampai saat ini. Seringkali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Keberagaman tradisi Idul Adha ini di berbagai daerah menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Meski memiliki bentuk berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan kebersamaan. Oke, teman terbaik ya, itu salah satu dari ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia. Apalagi dengan syarat makna dan budayanya. Oke, kita di pagi ini ya, menit ke-39 di jam 10 pagi, teman terbaik. Pilihan lagu informasi dan juga yang masih saya temani kamu hingga sampai jam 2 siang ya, atau jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Ada Raisya dan juga pilihan lagu untuk kamu pagi hari ini.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas,

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual. Teman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Sembilan empat koma lima FM.

Teman Terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi untuk pagi hari ini dan sudah menempatkan kita di jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang lagi pada serba sibuk untuk menikmati melengkapi dengan hidangan makan siang yang pastinya ya. Oke, teman terbaik, ada beberapa informasi yang masih dapat saya temani kamu ya. Satu informasi yang ada di Ambon, di mana masyarakat di 11 kabupaten kota se-provinsi Maluku mendapat berkah Idul Adha melalui penyaluran bantuan kemasyarakatan berupa 17 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan presiden ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Hendrik Clarissa di pelantaran Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, berdasarkan laporan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesetia Maluku Faisal Hamad, penyaluran untuk wilayah kota Ambon dimulai pada hari itu, Senin ya. Sementara untuk kabupaten kota lainnya telah sukses disalurkan sejak minggu lalu. Bantuan sapi kurban dari orang nomor satu di Indonesia ini disebar dengan rincian bobot yang bervariasi di setiap daerah.

Istimewanya untuk alokasi Provinsi Maluku, diserahkan satu ekor sapi berbobot fantastis mencapai 980 kg. Di susul Kota Ambon mendapat satu ekor sapi seberat 850 kg. Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Buru masing-masing menerima satu ekor sapi dengan kisaran bobot 840 kg. Hingga 850 kg, sedangkan Buru Selatan menerima satu ekor sapi berbobot 830 kg. Sementara itu, 5 kabupaten kepulauan lainnya masing-masing mendapatkan jatah 2 ekor sapi dari Presiden Prabowo dengan rincian bobot yang akurat. Kota Tual menerima sapi berbobot 348 kg dan 392 kg. Maluku Tenggara, Malra 405 kg dan 418 kg, Maluku Barat Daya 350 kg dan 320 kg. Kepulauan Tanimbar kembar ya, Kepulauan Tanimbar ya. Kembar dibobot masing-masing 450 kg serta Kepulauan Aru menerima sapi berbobot 423 kg dan 412 kg. Iya teman terbaik, itu satu informasi ya, di mana Presiden Prabowo salurkan 17 ekor sapi kurban untuk 11 kabupaten kota di Maluku, teman terbaik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

Tema terbaik Pro 2 FM, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rahuja Hari Faidubun, menyampaikan bahwa transformasi digital pendidikan di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Hal itu disampaikannya dalam program Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Menurut Bin Rahuja Hari Faidubun, tantangan pendidikan di Maluku Tenggara bukan sekedar menghadirkan pendidikan di ruang kelas, tetapi juga memastikan akses pendidikan antar pulau dapat berjalan dengan baik. Kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan. Ia menjelaskan, transformasi pendidikan yang saat ini dibangun Dinas Pendidikan Maluku Tenggara bertujuan agar anak-anak Maluku Tenggara mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah perkembangan zaman. Namun demikian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus tetap berakar pada nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal masyarakat Kei. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada perkembangan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas budaya. Itu ya, di mana transformasi pendidikan di Maluku Tenggara tetap berakar pada budaya teman terbaik.

0: Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Tim Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Menit ke-38 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang baru saja menikmati makan siang, selamat menikmati hidangan makan siang bersama keluarga, bersama rekan kerja, di tempat-tempat santai untuk siang hari ini, teman terbaik. Oke, teman terbaik. Buat kamu yang sering merasakan radang usus kronis. Nah, ini kira-kira penyakit biasa atau apa ya? Gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, atau tubuh mudah lelah seringkali dianggap sebagai masalah kesehatan ringan yang akan membaik dengan sendirinya. Padahal, keluhan tersebut juga bisa menjadi tanda penyakit radang usus kronis. IBD merupakan kondisi peradangan kronis yang pada salurannya cerna dan juga berlangsung dalam jangka panjang ya. Penyakit ini umumnya mencakup kolitis ulceratif dan penyakit Crohn yang juga dapat mempengaruhi kualitas hidup apabila tidak ditangani sejak dini. Profesor Dr. Murdani Abdullah, SPPD, ini mengatakan bahwa gejala IBD ini seringkali tidak disadari karena mirip gangguan pencernaan biasa. Adapun juga ya gejala-gejala radang usus kronis yang kerap dianggap sepele, teman terbaik. Seperti apa teman terbaik? Mulai dari diare yang berlangsung lama, ada juga BAB yang berdarah, nyeri perut yang menetap, berat badan turun drastis, mudah lelah, demam berulang tanpa sebab jelas. Nah, itu ya salah satu yang perlu kamu harus waspada, apalagi ketika merasakan radang usus kronis yang sering dikira penyakit biasa. Oke, balik ke 40, teman terbaik, sudah di jam 11 siang. Ada Andin, bahagia denganmu seterusnya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: 94,5 FM, Pro 2 Era Ritual.

Teman terbaik Radio FM sudah menit ke 10 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, kali ini saya akan berbagi sedikit satu informasi atau beberapa informasi hiburan. Iya, pelari Salem memperkenalkan film yang terbaru yang berjudul December Journey yang akan tayang pada tanggal 22 Desember tahun 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai dari penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh perempuan teman terbaik. Film ini atau judulnya film December Journey menjadi debut film yang panjang bagi sutradara dan seniman visual Haryani Darmawan. Bahkan naskah film ini ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cita Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Sementara itu film ini diproduseri oleh Meske Taurisia bersama Muhammad Saidi. Kehadiran para sinis perempuan disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Film Desember Jani ini mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan ya dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi di tengah hubungan yang renggang. Sosok Jani berusaha menjadi penghubung agar keluarganya kembali saling memahami. Film ini menghadirkan tema tentang hubungan keluarga, jarak emosional antar generasi hingga keberanian untuk memulai kembali. Cerita tersebut dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Ya, film ini dibintangi oleh Cempa Putri, Sigi Huimala, Tuti Kirana, serta pendatang baru Hoiri Mika. Masing-masing karakter tersebut membawa lapisan emosi berbeda dalam cerita keluarga tersebut, teman terbaik. Iya, apalagi film ini juga hadirkan film di bulan Desember Jani ya, tahun ini, tanggal 22 nanti, jadi film yang paling ditunggu-tunggu teman terbaik. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu, selamat siang.

Ibu adalah sosok Kartini masa kini yang punya peran besar dalam kehidupan kita. Nah, di hari Kartini ini, tidak ada salahnya untuk menyenangkan hati ibu dengan berbagai cara. Misalnya, makan bersama ibu, menonton film bersama, hingga sekedar berbincang dan bercanda bersama.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Masih dengan pilihan informasi hiburan, ada salah satu film juga terbaru ya, yaitu film Badut Gendong. Menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film-film sebelumnya. Topeng karakter terutama utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Eksekutif produser Chris Lee menyebutkan bahwa karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Karena itu, desain visual karakter harus dibuat dengan detail dan penuh pertimbangan. Chris menjelaskan bahwa tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain. Selama proses kreatif berlangsung, mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram sekaligus tetap terasa manusiawi. Menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia, apalagi pendekatan tersebut disesuaikan dengan latar cerita dan karakter Darso dalam film ini, teman terbaik. Sementara itu, penulis naskah Asaf Antariksa menyebut bahwa konsep Badut Gendong berbeda dari horor boneka lainnya. Ia menilai karakter tersebut memiliki kompleksitas emosi lebih dalam dibandingkan film-film sejenisnya. Ya, konflik batin Darso disebut menjadi inti emosional utama yang sepanjang cerita berlangsung. Penonton juga diajakkan merasakan simpati sekaligus kemarahan terhadap karakter yang tersebut dalam beberapa adegan dengan film ini. Wow, teman terbaik ya. Di mana inspirasi visual topeng diambil dari kesenian tradisional Indonesia agar tetap menyeramkan namun terasa manusiawi. Ini salah satu film hiburan ya yang terbaru, teman terbaik. Dan masih dengan pilihan lagu hiburan dan juga informasi, masih saya temani kamu di siang hari ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: 94,5 FM.

Timan Terbaik Radio FM 94,5 MHz RRI Tual Delanggur. Selamat siang, apa kabar? Siang hari ini masih tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas di tempat kerja maupun di mana saja berada. Saya masih setia temani kamu ya, sudah menit ke 50 di jam 12 siang. Oke, teman terbaik, nanti jam 13.00 akan kebersamaan kita di acara selanjutnya ya. Buat kamu yang lagi dengan menikmati rutinitas di hari ini. Hari ini hari Selasa 26 Mei 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Timnas Spanyol umumkan skuad Piala Dunia 2026 tanpa pemain Real Madrid. Suatek Blanca mulus ke putaran kedua French Open 2026. Selamat siang, teman terbaik. Kebersamaan kita dengan informasi olahraga selengkapnya.

Petenis Polandia Iga Swiatek membuka kiprahnya pada turnamen Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan ketiga itu menyingkirkan Hemarsion Jones dari Australia dalam dua set langsung pada hari Senin 25 Mei 2026. Swiatek mengalahkan Jones dengan skor 6-1, 6-2 pada putaran pertama turnamen Grand Slam tersebut. Pertandingan ini pun selesai hanya dalam waktu 1 jam. Perbedaan pengalaman menjadi faktor penting dalam duel melawan Jones. Pertandingan ini pun menjadi laga profesional perdana Jones di lapangan Tanah Liat. Sebaliknya, Swiatek merupakan salah satu petenis tersukses di permukaan tersebut. Dia telah mengoleksi 10 gelar di lapangan Tanah Liat, termasuk 4 trofi. Swiatek pun langsung tampil dominan sejak awal pertandingan. Petenis berusia 24 tahun itu memenangkan 8 poin pertama dan mengumpulkan 17 laga sepanjang masa.

Berikutnya lagi, timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Luis membawakan 26 pemain namun tidak memasukkan satu pun pemain dari Real Madrid. Daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Keputusan itu langsung menjadi sorotan karena sejumlah pemain Madrid yang biasa memperkuat timnas Spanyol tidak masuk dalam daftar. Beberapa nama seperti Dian, Fran, dan juga Alvaro tidak mendapat panggilan. Sebaliknya, pemain-pemain yang Barcelona justru mendominasi skuad La Faria Broja. Di sektor penjaga gawang, Luis memanggil Johan bersama dengan Unai Simon dan David, sementara di belakang diperkuat nama-nama seperti Paul, ada Eric, dan hingga Mark. Di lini tengah Spanyol masih mengandalkan Rodri, Pedri, Gavi, dan Fabian Ruiz. Kehadiran para pemain ini yang muda tersebut diharapkan menjadi kekuatan Spanyol di turnamen nanti. Piala Dunia tahun 2026 ini akan dimulai pada tanggal 11 Juni mendatang. Turnamen edisi kali ini menjadi yang pertama dengan performa 48 peserta dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Teman terbaik, selamat siang. Dua informasi yang baru saja saya temani kamu, informasi olahraga. Selanjutnya kita break lagi lagu berikutnya. Selamat siang, ada Suara Kayu featuring Vivi Putri untuk kamu di siang hari ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

ります。

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM, masih di informasi olahraga. Teman terbaik, Senegal kembali memastikan tempat pada ajang 2026 FIFA untuk ketiga kalinya secara beruntun. Singa Teranga datang bukan sekedar sebagai wakil Afrika, tetapi membawa ambisi mengulang kejayaan bersejarah di tahun 2002. Wakil Afrika Barat tersebut ingin menorehkan catatan baru pada Piala Dunia pertama dengan performa 48 tim. Senegal berharap mampu kembali bersaing bersama negara-negara di elit dunia dan melangkah jauh pada turnamen sebesar sepak bola tersebut. Berikutnya lagi, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia menggelar rapat pleno Pengurus Pusat Jakarta Senin 25 Mei 2026. Rapat ini membahas berbagai agenda strategis organisasi, penguatan tata kelola, serta kesinambungan program pembinaan bulu tangkis nasional. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPPBSI Fadil Himran. Rapat dibuka dengan sambutan pembukaan oleh Sekjen PPPBSI Ricky Soe Bagja. Kabid Organisasi dan Kelembagaan M. Satria Islami mensosialisasikan revisi ADART serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Agenda lainnya mencakup penetapan pergantian antar waktu pengurus PPPBSI. Dibahas pula soal keberlanjutan dukungan pendanaan kegiatan ke daerah hingga rencana penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis di luar Jawa. Ini pun diharapkan dapat mendukung pemerataan pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Oke, selamat siang buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Itulah beberapa dari pilihan informasi olahraga. Dan masih ada juga beberapa informasi olahraga terakhir ya untuk di siang hari ini teman terbaik. Saya kembali break dulu lagu berikutnya untuk kamu. Selamat siang, salam olahraga.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

Teman terbaik Bro 2 FM 2 informasi olahraga terakhir teman terbaik. Persaingan papan atas turnamen JAFA 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta Senin 25 Mei 2026. Sejumlah pecatur unggulan terus bersaing ketat demi menjaga peluang meraih gelar juara. Salah satu pertandingan yang menyita perhatian terjadi dalam duel sengit antara International Master Muhammad Lutfi dan juga Satria Duta Cahaya. Pertandingan berjalan alot dengan saling menyerang sejak fase tengah permainan hingga memasuki langkah-langkah krusial. Muhammad Lutfi mengakui sempat memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan lebih cepat. Namun, keputusan bermain terlalu agresif membuat lawannya mampu menciptakan serangan balik yang menyulitkan posisi akhir pertandingan. Berikutnya lagi teman terbaik petenis Putri Maula memenangi laga perdana babak grup kejuaraan junior di Sukoharjo, Jawa Tengah. Atlet remaja tersebut mendudukkan Getsa dan 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Kejuaraan internasional junior tahun 2026 ini menerapkan format kompetisi terbaru dari Federasi Tenis Dunia. Penyelenggara resmi merilis data hasil pertandingan babak penyisian tersebut pada hari Senin 25 Mei 2026. Maula yang merupakan siswi sekolah menengah pertama dan serang menjadi unggulan kelima tunggal putri. Petenis berusia 14 tahun tersebut sangat menyukai format baru yang diterapkan oleh pihak penyelenggara turnamen. Oke, teman terbaik, itulah dengan beberapa dari informasi olahraga yang sudah saya temani kamu ya di siang ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: tryna be a trust, showing me a DMs, how they tryna bag you. Ironic how the news.
1: Oke, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Smell You Out ini menjadi lagu Agika bersama saya. Dan selanjutnya nanti ada Kakak Jo temani kamu. Saya pamit, sampai jumpa lagi di lain waktu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Ya, teman berdua, kita masih bersama ya. Dan informasi yang pertama, film horor Dunmore, The Last Chapter, resmi mengakhiri peredarannya di bioskop Indonesia ya. Kabar pamitan itu, diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi film tersebut ya. Angka tersebut mengantar film besutan saudara Awi Suryadi itu sebagai film lebaran terlaris di tahun ini. Dunmore The Last Chapter merupakan penutup dari waralaba Dunmore yang pertama kali hadir lewat Dunmore I Can See Ghost pada 2017 ya. Setelah itu perjalanan dilanjutkan Dunmore 2 ya Mada 2018 dan Dunmore 3 Sunyaruni 2019. Setelah jeda 6 tahun, babak pamungkas ini hadir untuk menutup semesta yang telah dibangun selama 1 dekade. Film ini kembali disutradarai oleh Awi Suryadi dengan skenario yang ditulis oleh Lele Laila, dua nama yang telah menjadi tulang punggung kreatif franchise sejak film pertamanya. Iya, Prilly Latuconsina kembali memerankan sosok Risa untuk keempat kalinya dalam 10 tahun. Sebuah peran yang pertama kali ia bawakan sejak usia 19 tahun. Dalam film ini, pemeran utama perempuan itu didampingi Izzy Asadel yang memerankan karakter Rini, adik Risa. Kisah ini berpusat pada Risa yang terpaksa kembali membuka mata batinnya setelah ketenangan hidupnya terusik oleh perubahan perilaku sang adik yang semakin ekstrim ya menjelang hari pernikahan, seolah ada kekuatan gelap yang menguasainya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih baik.

Iya, masih barengan di Santai Siang 52 ya. Dan kita punya kabar santai selanjutnya dari Dul Jalani ya. Informasinya bahwa musisi Dul Jalani merilis proyek musik terbaru bertajuk Dewa 19 Experience. Dalam album ini, Dul mengaransemen ulang 10 lagu hit milik band legendaris Dewa 19 dengan sentuhan yang lebih segar dan modern. Meski membawakan lagu milik ayahnya sendiri, Dul menegaskan bahwa dirinya tetap menempuh prosedur perizinan kepada Ahmad Dhani. Hingga saat ini Ahmad Dhani baru mendengarkan satu lagu dari album tersebut, yakni Separuh Nafas. Namun, Dul enggan memberikan secara detail kritik maupun saran yang diberikan sang ayah ya. Ya, terkait aspek legalitas, produser album Vega Antares meluruskan bahwa proyek ini telah mengantongi izin resmi untuk pembuatan master baru ya, sehingga berbeda dengan isu performing rights yang belakangan ramai di industri musik. Secara musikalitas, album Dewa 19 Experience merombak lagu-lagu sakral Dewa 19 seperti Kasidah Cinta hingga Aku Milikmu dengan pengaruh genre yang beragam, mulai dari nuansa radio hit hingga ya glam rock ya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca.
1: Iya, masih bersama di Santai Siang di kabar-kabar dunia entertainment nomor 2 ya. Iya, kita punya kabar santai. Oke, next dari model Erina Gudono resmi menyelesaikan pendidikan magister pertamanya dan sudah wisuda ya S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Istri Kaisang penggerap itu pun membagikan momen kelulusannya lewat unggahan Instagram pribadinya ya. Pada Senin 25 Mei 2006. Ya, bagi perempuan kalian untuk sendirian itu gelar tersebut bukan sekedar pencapaian akademik ya. Dalam caption unggahannya, Erina mengungkapkan bahwa kebahagiaan terbesar dari perjalanan kuliahnya justru adalah menjadi ibu dari sang buah hati. Iya, bibinya yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah masa studinya ya. Iya, Erina Gudono juga

Keuangan Universitas Gajah Mada, iya, menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada sang suami ya. Menurut Erina, iya, Kaisang memberikan dukungan penuh untuknya menyelesaikan pendidikan di tengah peran baru sebagai

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.

Ya, kita punya kabar dari lirik lagu MBG Bali ya, hiasi timeline media sosial. Nah, lagu viral bertajuk MBG belakangan ramai menuhi lini masa media sosial, mulai dari TikTok hingga Instagram. Lagu dengan lirik nyeleneh dan absurd itu sukses menarik perhatian netizennya karena dianggap lucu sekaligus mudah terngiang di kepala. Banyak pengguna media sosial penasaran dengan arti MBG dalam lagu tersebut. Meski identik dengan singkatan yang program pemerintah makan bergizi gratis, dalam konteks lagu viral ini MBG ternyata merupakan kependekan dari Mas Balil Ganteng yang merujuk pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, Balil Lahadalia. Lagu ini juga viral berkat potongan liriknya yang unik dipadukan dengan gaya musik jenaka khas konten internet ya. Oke, lagu viral ini juga diketahui dibuat oleh akun TikTok @vokalis netizen. Kreator tersebut dikenal sering membuat lagu-lagu random ya berbasis artificial intelligence dengan memanfaatkan topik yang sedang ramai dibahas publik. Nah, lirik lagu MBG ini sendiri disebut berasal dari kompilasi komentar-komentar lucu netizen di medsos yang kemudian dirangkai menjadi lagu menggunakan teknologi AI. Oke, itu kabarnya teman Pro 2 ya. Sekaligus sebaik kalau tugas kita melengkapi persembahan kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment. Ya, kita lengkapi jalan pukul 15 next time. Kita bersama nantinya dalam persembahan kita di Music Informasi. Kita akan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dari portal kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk!

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu. Dan saatnya kita di sore ceria yang pertama ya. Ya, kita akan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi. Informasinya dari portal kami ya, rri.co.id 92. Oke, sebelumnya ada Ed Sheeran, A Beautiful Game, Celine Dion, Aces.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya.

0: Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz per 2 Radio 2 teman-teman kamu, dan masih bersama di sore ceria yang pertama ya. Oke, dan kita bersama di informasi dan kabar-kabar terupdate kita di season ini. Informasi yang pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian fasilitas dari pengusaha importer kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian fasilitas juga diberikan agar bisa memuluskan pengurusan importasi barangnya. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi dari kalangan pengusaha importir di gedung Merah Putih KPK pada Senin 25 Mei 2006. Menurut Budi, kendaraan tersebut diduga disiapkan pihak pengusaha untuk digunakan para tersangka di lingkungan Bea dan Cukai. KPK masih mendalami dugaan pemberian fasilitas tersebut dengan penerapan pasal 128 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya mengenai gratifikasi. Namun, fasilitas kendaraan tersebut berbeda dengan barang bukti kendaraan yang sebelumnya disita penyidik saat penggeledahan di kantor DJBC. Selain itu juga, KPK juga membuka kemungkinan pengembangan perkara terhadap pengusaha importir lain di luar PT Burai Cargo. Dalam perkara ini, KPK memeriksa 3 pegawai Bea Cukai Semarang, yakni Kanan Budi Winanto dan juga Sutopo ya. Ya, selain itu juga penyidik juga memeriksa 3 saksi dari pihak swasta. Sebelumnya KPK juga memeriksa pengusaha asal Semarang, iya, Hedi Sutiono alias Harry Black. Harry Black ini dalami terkait temuan kontainer saat penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas. Kasus dugaan suap importasi ini juga bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan DJBC. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 6 tersangka dan menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir.
2: Iya, kita masih bersama di informasi selanjutnya dari Wakil Menteri Keuangan. Juda Agung mengungkapkan tantangan utama dalam pengembangan ekonomi daerah di Indonesia ya. Tantangan tersebut juga meliputi diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan juga keterbatasan kapasitas fiskal.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Iya, kita masih bersama di Informasi Sore Ceria ya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta Barat pada Senin 25 Mei 2006 ya. Nah, kegiatan ini juga menjadi langkah awal percepatan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan pencanangan tersebut merupakan komitmen reformasi nyata, menyeluruh serta juga berkelanjutan sektor transportasi. Menurut Aan, reformasi diperlukan memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih optimal. Aan mengatakan bahwa pembangunan zona integritas harus dilaksanakan serentak, menyeluruh serta konsisten seluruh satuan kerja di Dirjen Perhubungan Darat. Ia menegaskan pimpinan setiap unit kerja wajib menjadi teladan.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati nyebar konten digital.
4: Iya, teman berdua, kita punya kabar pemungkas informasinya. Iya, Festival Film Europe on Screen berupa menghadirkan sejumlah program baru bagi penonton dan pegiat perfilman Indonesia ya. Salah satunya program terbaru ialah Mystery Movie Drop. Ya, dengan konsep pemutaran film kejutan atau advance screening khususnya. Ya, co-director Europe on Screen Yamanina Putri Wismurti mengatakan bahwa program ini menjadi pengalaman baru ya dalam festival tahun ini. Penonton dapat menyaksikan film pilihan tanpa mengetahui terlebih dahulu judul film yang akan diproduksi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: terbaik kamu.
1: Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2, teman terbaik kamu, dan di Sore Ceria yang kedua ya.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Iya, masih bersama di Asa Cita, penguatan peran pemuda ya. Iya. Yang pertama yaitu bagaimana peran pemuda dalam membangun Indonesia, yaitu mengasah keterampilan digital ya. Ini penting ya. Jadi upaya atau cara pertama ini yaitu pemuda Indonesia menjalankan perannya, yaitu dengan mengasah keterampilan digital. Nah, era digitalisasi membuat segala

dan pembelajaran ya, dan bekerja daring ya. Jadi menguasai keterampilan digital ini membantu meningkatkan daya saing di dunia pendidikan dan dunia kerja. Kemudian kemampuan ini juga mendukung para pemuda membangun Indonesia dari bidang ekonomi seperti

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apaan sih?

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak
1: Iya, kita masih bersama Tongkrong 2 ya, di Sore Ceria, di Asa Cita, penguatan peran pemuda ya. Iya, lalu apa sih pemuda yang menjadi motor penggerak lakukan ya, perannya dalam membangun Indonesia, selain mengasah keterampilan, next yaitu melek terhadap teknologi ya. Jadi masih berkaitan dengan keterampilan digital nih, jadi upaya lain juga untuk menjalankan peran pemuda ya, dalam membangun Indonesia yaitu dengan melek teknologi. Seperti yang diketahui, teknologi terus berkembang dan sangat pesat ya. Nah, jika puas dengan teknologi yang saat ini dikuasai dan menutup mata pada teknologi baru ya, maka dengan mudah juga pemuda Indonesia juga akan tertinggal ya. Keterampilan digital akan semakin tergerus dan sulit berkembang. Nah, oleh sebab itu ya, mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik, para pemuda perlu melek teknologi ya, terbuka pada teknologi baru, memahami, menguasai, dan memanfaatkannya dengan bijak. Misalnya adanya teknologi AI. Ya, para pemuda tentu tidak menolaknya, melainkan mempelajarinya agar bisa dimanfaatkan secara positif. Gitu ya. Jadi harus melek terhadap teknologi.

0: Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Ya, masih bersama di Sore Ceria ya, di penguatan peran pemuda. Iya. Oke, selain melek terapi psikologi, next yaitu membangun jiwa kepemimpinannya. Jadi ini adalah upaya yang terbaik juga ya, yang bisa dilakukan para pemuda untuk menjalankan perannya sebagai agen pembangunan Indonesia, yaitu memiliki jiwa kepemimpinannya. Nah, membangun jiwa kepemimpinan sangat penting bagi kalangan pemuda bangsa ya. Nah, lewat jika kepemimpinan ini, para pemuda tentunya memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang baik ya, sehingga bisa memimpin orang sekitarnya ke arah lebih baik. Ketika mendirikan perusahaan, maka tata kelolanya bisa maksimal ya, contohnya seperti gitu. Oke, itu ya. Ya, lalu berusaha memeratakan akses pendidikan. Nah, ini juga menjadi peran terbaik juga ya pemuda dalam membangun Indonesia masa depan. Ya, berusaha untuk meratakan akses pendidikan. Dalam proses ini juga para pemuda akan melahirkan pemuda lain yang melanjutkan perjuangannya ya, membangun bangsa dan negara, di mana pemuda berikutnya akan lebih cerdas dan punya lebih banyak keterampilannya. Nah, jumlah pemuda cerdas pun menjadi lebih banyak dari tahun ke tahunnya. Oke. Ya, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pemerataan pendidikannya, mengabdi menjadi pendidik seperti guru atau dosen, mengikuti kegiatan pengabdian dalam bentuk mengajar, membaca dan menulis ya. Lalu membangun komunitas belajar, membagikan buku dan alat tulis gratis dan sebagainya.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang di

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RT2 teman terbaik kamu dan masih sore ceria ya. Oke, selamat menikmati waktu santainya buat Mempro 2 yang udah kembali dari aktivitasnya. Besok libur ya. Oke, by the way, waktu sore hari waktu yang pas ya untuk kita bisa rehat lagi, bisa refresh ya. Ngomong-ngomong, waktu santai sore apa sih tipsnya yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita lebih santai, buat waktu sore kita lebih nyaman dan menikmati banget ya gitu ya. Oke, kita bakal berbagi. Oke, sudah ada Baby Monster Stuck in the Middle. Next song Selena Gomez featuring Benny Blanco, Yogurt and Hotter Demand.

0: inside your apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.

0: Oh gitu. Iya kak, kakak masih mending capek.
1: Ya, masih bersama di Sore Ceria teman Pro 2 ya. Dan sore hari tentunya waktu yang pas ya, yang merupakan prode waktu antara siang dan malam. Iya, umumnya dimulai pada pukul 15 ya, hingga pukul 18 ya, waktu sore hari itu ya, ketika matahari terbenam. Nah, punya manfaat yang luar biasa juga ya untuk kita nikmati ya, sebagai waktu relaksasi. Jadi setelah seharian bekerja atau beraktivitas ya, sore hari itu menjadi waktu yang tepat ya untuk bersantai dan melepaskan penat. Lalu juga bisa meningkatkan performa fisik kita ya. Ya, studi menunjukkan bahwa performa fisik dan penyerapan oksigen tubuh mencapai optimal itu pada pukul 14 hingga pukul 18 ya. Nah, ini menjadikannya waktu yang ideal untuk berolahraga jika sore hari ya. Lalu memberikan ketenangan dan refleksi ya, suasana sore hari ya tentunya yang tenang dan damai bisa membantu kita menjernihkan pikiran, merenung dan juga menyegarkan diri, lalu meningkatkan kreativitas. Jadi bagi sebagian orang ya, sore hari adalah waktu yang tepat ya untuk menuangkan ide-ide kreatif karena pikiran lebih rileks dan terbuka. Oke, itu ya manfaat sore hari ya untuk kita bisa.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.
1: Ya, masih bersama Sore Ceria nomor 2 ya. Dan next, untuk aktivitas yang cocok dilakukan sore hari ya, yang pertama olahraga ringan ya. Ya, jalan berjalan kaki, jogging, bersepeda atau yoga di sore hari itu bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita ya. Lalu bersantai di alam terbuka ya, menikmati pemandangan senja di taman, pantai atau tempat terbuka ya. Iya, itu bisa memberikan ketenangan dan kedamaian. Lalu membaca buku atau mendengarkan musik ya. Ini aktivitas yang bisa membantu kita merelaksasikan pikiran dan juga meningkatkan suasana hari. Lalu berkumpul dengan keluarga atau temannya, ya, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat itu bisa mempererat hubungan dan juga menciptakan kenangan indah ya. Dan melakukan hobi, nyanyi, lukis atau melakukan hobi lainnya itu menjadi cara yang menyenangkan ya.

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma...

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Iya, masih bersama di Sore Ceria Tengah 2 ya. Dan untuk tips yang terakhir ya, pemungkas, yaitu ya menikmati sore hari dengan membatasi penggunaan gadget, ciptakan rutinitas seru ya sore ya. Misalnya setelah pulang kerja kita bisa langsung olahraga, kemudian bersantai sambil membaca buku. Manfaatkan cahaya matahari sore ya, dan juga fokus pada hal-hal positif. Oke, itu tipsnya Tengah 2 dan udah lengkap ya. Oke, iya, kita lengkapi jelang pukul 18. Next time, kita masih sore ceria bakalan hadir buat kamu-kamu. Kita akan ada di siaran khusus pesta bola ya.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah...

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro2 R2 teman terbaik kamu ya, dan saja kita bersama dalam siaran khusus pesta bola ya. Oke. Ya, kita bakal menikmati fakta-fakta unik informasi seputar Piala Dunia yang kami kemas lewat trivia yang sudah disiapkan ya. Oke. Selamat sore, sama menikmati waktu santainya, dan kita awali dengan trivia pertama.
0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah.

0: lah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Iya, kita masih bersama di Pesta Bola ya. Tentunya peradaban bola akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni nanti ya. Oke. Yang pasti sudah pada siap-siap nih atributnya nih buat tim-tim kesayangannya kan. Oke deh, pokoknya semarak Piala Dunia Pesta 4 tahun lebih menghibur ya, apalagi dengan pergelaran 104 pertandingan dan 48 tim ya. Wow, puas banget nih kalau nontonnya nanti. Oke deh. Ya, kita next ke trivia kedua.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, aku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh,
2: takut
0: kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Boru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu, sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas tuh.
4: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya. Di siaran Bola Pesta Bola nomor 2 ya. Oke. Nah, kita punya kabar berikut nih. Tentang trofi dalam kotak sepatu dan ditemukan. Oke, selama Perang Dunia Kedua ya, Wakil Presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam menyimpan trofi Judas Rimet itu dalam kotak sepatunya loh. Di bawah tempat tidurnya. Agar tidak dirampas ya. Oke, selain itu juga, trofi ini pernah dicuci pada tahun 1996 di Inggris, namun berhasil ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles, gitu ya. Oke, lalu, ini bola resmi untuk Piala Dunia di Qatar 2022 ya, yang bertajuk Al-Rihiya, ternyata diproduksi langsung di Madiun loh, Jawa Timur. Oleh perusahaan PT Global Way Indonesia

Kroasia, Italia dan Spanyol harus bermain dua kali dalam kurun waktu kurang dari 24 jam ya. Setelah bermain imbang 210 menit di pertandingan pertama, mereka bertanding ulang keesokan harinya untuk

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama.
1: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Dan untuk kamu yang sudah sejak tadi mantengin Pro 2 FM, Pro 2 Era Ritual, terima kasih atas kebersamaannya. Dan iya, senang sekali Kak Una hadir untuk temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026. Oke, untuk kamu yang sedang menikmati hidangan makan malamnya, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan bareng orang-orang terkasih di sana. Ya, lagi siap-siap untuk besok Idul Adha. Ya, selamat malam juga untuk kamu. Tak lupa kau udah sampaikan, wah udah pada sibuk-sibuk nih ya. Oke, tapi kalau yang memilih simple, praktis aja, bisa langsung lihat ya yang jualan gitu. Pengen pesan rendang, pengen pesan ketupat atau buras dan lain-lain, ah ini sekarang udah ada ya di berbagai media platform digital kamu. Oke, teman terbaik, kita akan kembali hadirkan lagu dari Najwa Shahira, Tamu Bahagia, usai yang satu ini.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, terkandung sebuah keinginan yang sangat mendasar bagi perempuan untuk bebas dan mandiri serta diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.
3: 94,5 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ke 25 bergeser dari jam 8 malam. Jika kau bilang cinta saja. Kawan punya satu sajian informasi untuk kamu ketahui, bahwa penutupan perdagangan rupiah terpuruk mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 per dolar Amerika Serikat. Kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar Amerika Serikat terus menguat sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Iran belum merespon serangan baru ini, namun setiap aksi militer Amerika Serikat ini berpotensi mempersulit negosiasi. Apalagi Iran berulang kali memperingatkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan lebih lanjut. Kemungkinan situasi yang kembali memanas di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan kembali harga minyak. Selain itu, akan meningkatkan situasi ketidakpastian di pasar keuangan. Di dalam negeri sendiri, kata analis pasar uang, yakni Ibrahim,

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK mencapai 15.452 orang sejak Januari hingga April 2026. Nah, gelombang PHK diperkirakan masih akan berlanjut, teman terbaik, di bulan-bulan mendatang. Ibrahim menyebut penutupan operasional pabrik elektronik yakni PT Sakti Indonesia di Depok, Jawa Barat ini menyebabkan 350 pekerja terkena PHK. Tekanan juga dialami sektor industri otomotif, tekstil, garmen, dan alas kaki. Nah, itu dia satu sajian informasi yang buat kita elus-elus dada juga ya, teman terbaik. Karena memang keadaan yang kembali memanas di Timur Tengah ini membuat sehingga rupiah ini tertekan ya, semakin melemah hingga per hari ini yakni berada pada 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 per dolar Amerika Serikat. Artinya dolar Amerika Serikat semakin menguat. Nah, ini menjadi hal yang menyebabkan banyak karyawan yang di PHK. Kita sih berharap ya, kedepannya situasi ini akan kembali membaik. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun pasti mengalami dampak yang cukup signifikan. Untuk teman terbaik di sana, mungkin kita harus lebih menghemat ya. Menghemat, namun ya seperti kita ketahui, dampak dari terpuruknya rupiah ini banyak sekali, beberapa kebutuhan ya, bukan beberapa tapi banyak sekali kebutuhan pokok sudah mulai meningkat harganya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak dikira.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Dual.

kamu berada, cakrakan adalah aku sementara mengalun. Dan kalau ada aja kamu, kita akan sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan mengikuti paket acara selanjutnya, yakni musik live chat. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk teman terbaik di sana.

BRT non BRT hingga Mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Welcome, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.05 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi, langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
1: agak detail
0: tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar kan. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Tapi pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Kris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Barack ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu covid itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, gak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau tidak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya, jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana,
0: gitu tinggal dipraktekin aja
1: kita
0: gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga ke

0: kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
1: Tapi banyak yang protes pas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda aku ikutin.
0: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama Mimi, kadang mau busu, aku juga mau busu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
0: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
1: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
0: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
0: iya
1: gitu ya.
0: Iya banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
0: I Love
1: apa?
0: You kita rekam di Februari.
1: Februari.
0: Januari.
1: Bulan puasa.
0: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus Merasa Cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
0: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana?
0: Dia penyanyi juga, dia sekarang tinggal di Manado, dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
0: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya apa album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih, itu
0: bisa
1: dia
0: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur
0: ya. Speechless gitu ya.
1: Iya kan.
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama dan seneng ya ngeliat wajah orang
1: banget,
0: berbunga, bangga gitu kan kita bang, seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp
0: Thank
1: atau
0: you.
1: Juga di live chat ya.
0: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu. Dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Benar, menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: ya bagus-bagus sih.
1: Muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya betul. Kangen ya, kangen ya.
1: Aduh,
0: kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu, lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hipdut.
0: Hipdut pengen anak-anak. Ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerja sama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuman di ruang kotak, ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube,
0: nomor berapa gitu waktu itu ya, sampai
1: trending
0: itu, ya. Keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran, jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya, tarik ulur, sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya.
1: Kan?
0: itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan saat
0: konser. Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya, semuanya gitu, bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di bisa di streaming ya.
1: Pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul, jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpulnya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru
1: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul,
1: ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah harus, pasti ditungguin kita sama produk, kita.
1: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih Angga buat. Thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you, hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti Indonesia ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
0: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit. Bye-bye. Bye. Merasa Cinta.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Iya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langgur. Kembali kami hadir menyapa teman terbaik malam ini. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama paket acara musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, menghadirkan narasumber yakni Mimi Kade yang sudah hadir dengan banyak cerita dan tentunya menginspirasi untuk teman terbaik di sana. Kau Nadi menyiar teman di teman terbaik. Kita lanjutkan kebersamaan di Jaga Malam untuk edisi malam ini.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita di menit ke-23 bergeser dari jam 10 malam. Ada Auf Della dengan Tertawan Hati. Satu saja di informasi hadir ini, 3.084 sekolah di Sumatera direvitalisasi pasca bencana. Teman terbaik, pemerintah menjadikan revitalisasi sekolah di wilayah terdampak bencana sebagai salah satu fokus utama pemulihan pasca bencana di Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, sebanyak 3.084 sekolah telah menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah. Nah, percepatan revitalisasi sekolah merupakan bentuk perhatian serius pemerintah bersama DPR RI terhadap penanganan pasca bencana di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari usai rapat koordinasi penanganan bencana pasca bencana di Sumatera. Dan tahukah kamu teman terbaik bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan total sekolah terdampak bencana di Sumatera mencapai 4.992 unit. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi untuk 3.084 sekolah. Menurut Tito, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar 2 triliun rupiah untuk pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Selain itu, masih tersedia tambahan anggaran sekitar 1,8 triliun rupiah hingga 1,9 triliun rupiah untuk tahap berikutnya. Ia juga menyebut masih terdapat sejumlah infrastruktur lain yang belum sepenuhnya pulih, termasuk jembatan di beberapa wilayah terdampak. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan di sebagian besar daerah terdampak. Beberapa sekolah masih menggunakan fasilitas sementara, terutama di kawasan rawan bencana yang direncanakan untuk direlokasi. Saat ini pemerintah masih membahas kesiapan lokasi relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana. Sementara sebagian sekolah lainnya menjalankan kegiatan belajar dengan menumpang di sekolah terdekat atau menggunakan ruang kelas darurat. Itu dia informasi terkini yang sudah Kaona bagikan. Kamu bisa mengakses informasi-informasi lainnya di laman rri.go.id.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
3: 94,5 FM. 02 FM.

menghadirkan ya satu nomor manis pilihan dari mancanegara menutup kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi malam ini. Kita akan jumpa lagi di Jaga Malam edisi

selanjutnya paket acara Friday. Jazz Music akan hadir temani teman terbaik hingga jelang tutup siaran nanti, kurang lebih sejam lagi kebersamaannya. Dan semoga saja enjoy ya dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 FM RRI Tual di Langgur.

0: baik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Hey, what's up, bro?
0: Teman terbaik. Hey,
1: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ini
3: Tika. Selamat pagi.

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita
1: 94,5 FM 2 RRI.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi malam ini. Kita akan berpisah mengakhiri siaran hari ini, teman terbaik. Terima kasih atas kebersamaan kamu yang sudah sejak pagi tadi hingga sekarang tetap mendengarkan, menikmati suguhan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi terkini dari siaran Pro 2 FM. Saya Ona, pamit ya. Selamat malam, selamat beristirahat.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Onar Hawarin, bersama rekan operator studio Bung Pitu Sailolin, dan yang bertugas di pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi Tuan Perdua FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tuan, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Teman Perdua pada pagi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pagi, selamat pagi teman Pro 2 di pagi ini ya. Jumpa lagi bareng aku Igo di pagi ini. Operator studio Bung Ian Krisandro dan rekan kami di pemancar fana hadir teman-teman Pro 2 hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Memperdua kita bakal menikmati beberapa lagu Hindu dan juga nantinya akan hadir sajian lagu-lagu pilihan tanah air dan juga mancanegara di Jazz Music pagi ini jelang tepat pukul 6 pagi. Saatnya kami akan menyapa kamu juga di Sepadah. Selamat pagi Pro 2 di pagi ini.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.

0: jalan di pagi hari adalah berkat untuk kita.
1: 94,5 FM. Produa.
2: Hello. Nih,
3: apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Aroma secangkir kopi, harum. Aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Itual.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopo karya balik?
7: Horas dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

0: Tingkat nasional. Syaratnya simpel. WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM.

Ya, kita masih bersama di Sepada. Selamat pagi Pro 2 pagi ini. Yang pasti semangat pagi juga untuk kamu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 yang hari ini juga memperingati Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Kurban di saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk teman perdua di pagi ini ya. Ya, teman perdua, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah.

Tahun kedua Hari Raya Idul Adha untuk memperingati kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara sejarah ini pengorbanan Nabi Ibrahim teman perdua, yaitu ujian ketaatan di mana Allah menguji Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail. Kemudian keikhlasan Ismail dengan tulus menerima perintah tersebut demi kepatuhan kepada Allah. Kuasa Allah sendiri saat penyembelihan akan terjadi, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar. Nah, makna pengorbanan atau kurban ini, kurban hewan ternak atau sapi, kambing, unta disembelih sebagai simbol pemotong sifat egois dan keserakahan manusia. Kemudian ketakwaan, ibadah ini bukan tentang darah atau daging yang melainkan tentang ketulusan hati manusia kepada Sang Pencipta. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang saat ini juga tengah memperingati atau merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan di

0: Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo lo lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 94,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya pagi, selamat pagi untuk kamu teman Perdua. Menit ke-43 bergeser dari pukul 7 di pagi ini ya. Semangat pagi juga untuk kamu teman Perdua yang tentu sudah mulai apa ya, aktivitas kamu di pagi ini ya. Di tengah libur peringatan Hari Raya Idul Adha, teman Perdua aku yakin kamu punya banyak agenda juga di rumah yang diselenggarakan. Tapi pasti selamat juga untuk teman Perdua yang merayakannya di Hari Raya Idul Adha hari ini. Ada yang sempat ke masjid ya untuk tunaikan sholat Idul Adhanya di pagi ini. Selamat pagi, dan kiranya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih memaknai lagi apa makna berkurban untuk kita dan kehidupan kita juga teman Perdua. Aku bakal temani kamu teman Perdua dengan sajian lagu-lagu apa menarik juga, masih menyemangati Anda di pagi ini. This is

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham. Just an idiot right here.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM,
2: Spada.
3: Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan perdua. Menit ke-21 bergeser dari jam 8 di pagi. Selamat pagi dan semangat pagi pastinya untuk kamu.

Ya teman perdua, banyak di antara kamu juga yang mungkin saja memaknai bagaimana hari raya Idul Adha ini. Lagi itu kamu muslimin dan muslimat. Tahukah kamu bahwa ternyata dengan Idul Adha ini ada makna nilai sosial dan berbagi. Pangan daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan kerabat. Sementara keadilan perayaan ini memastikan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat menikmati makanan bergizi. Ya teman perdua, wukuf Idul Adha ada bertepatan dengan ritual puncaknya ibadah haji di Padang Arafah, Mekah. Kemudian maknanya adalah umat Islam di seluruh dunia merayakannya bersama sebagai simbol persaudaraan global.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pradua!
3: Teman terbaik kamu!

Ya teman, per 2 menit ke 57 bergeser dari pukul 8 di pagi. Dia selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu juga. Aku harus pamit teman per 2. Kamu bakal ditemani oleh Kak Jo yang nanti juga akan temani kamu hingga nanti di siang hari nanti. Selamat pagi dan selamat menikmati kebersamaan kamu bersama keluarga. Selamat juga memperingati Hari Raya Idul Adha untuk teman per 2 yang merayakannya di hari ini.

0: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW teman terbaik kamu, dan selamat pagi ya. Ya, kembali bersama lagi bareng Kak Jo ya. Ya, kembali kita di edisi Rabu tanggal 27 Mei 2026. Ya, kita bakal teman hingga jalan siang nanti pukul 14 atau jam 2 siang. Oke, dan kita masih di sepada temani kamu-kamu, dan saatnya di session Asta kita. Untuk hari ini kita bakalan berbagi seputar tanggap bencana ya. Oke. Ya, bagaimana caranya kita untuk bisa siaga, ya, kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Ya, menjadi sangat penting.